0: Hello DJ Bella.
1: Oh DJ Bija, apa khabar?
0: Baik, apa khabar DJ Bella?
1: Baik, baik juga.
0: Ini pertama
1: macam mana
0: kali
1: cuaca
0: kita
1: di Sarawak.
0: Tadi saya keluar hari tengah hujan lebat, raining cats and dogs right here.
1: Wow.
0: Macam mana dengan cuaca dekat Perlis?
1: Di sini juga mendung, tetapi tadi daripada pagi dan sehingga tengah hari panas, tidak ada angin sangat hari ini. Jadi masih
0: hari ini tak ada angin sangat.
1: Mungkin lah. Tu macam nak utara dah tu.
0: Sitok baru hujan tadi.
1: Macam mana sitok?
0: Sitok hujan tadi. Sini hujan tadi.
1: Risau kena pergi Sarawak pula kan. Sitok DJ Bija ke udara daripada pukul berapa hari ini?
0: Dari pukul 1 sehingga pukul 4 hari ini.
1: Macam Bella hari ini bersiaran daripada pukul 2 sehingga pukul 6 petang. Apa nama siaran yang sedang ke udara bersama DJ Bija sekarang?
0: Okay, sekarang ni siaran dia Meet the Mix Part 2. Kita orang ada Meet the Mix Part 1. Part 1 tu dia pagi, Part 2 tu dia petang. Petang macam ni lah, tengah hari macam ni. Jadi kalau malam dia after 9. Kita orang ada 3 segmen dalam satu hari.
1: Itu dia. Maksudnya 3 segmen. Maknanya pukul 4 tu segmen yang terakhir lah.
0: Pukul 4 sehingga pukul 9 tu nanti ialah untuk bahasa Cina. Sebab konti kita
1: bahasa
0: ni
1: Cina.
0: Ya, konti kita ni satu. Tapi kita berkongsi dengan section bukan, kita berkongsi dengan unit bahasa Cina juga.
1: Baik. Itu dia. Kalau macam DJ Bija sekarang segmennya bernama
0: Meet the Mix Part 2.
1: Meet the Mix Part 2.
0: Ya betul, Meet
1: the Mix. Sampai 4.
0: Ya betul.
1: Okay. Macam kalau kita di Perlis FM ni, nama segmen kita Hemoy Hemoy.
0: Mungkin, apa maksud hemoy-hemoy tu?
1: Boleh... Hemoy-hemoy ni dengar pun macam nak tergelak je kan. Hemoy ni maksudnya ramah. Dia macam sempoi. Suka-suka tegur, suka-suka ceria lah, ceria. Ceria.
0: Bahasa ceria local je. Local language lah.
1: Ya, yeah, local. Pelet kita panggil lorat lah, lorat di negeri Perlis.
0: Okay.
1: Kita akan menggunakan lorat negeri Perlis lah sepanjang daripada pukul 2 sampai pukul 6 petang.
0: Jadi baik, dalam DJ, Perlis FM tu dia guna bahasa Melayu sajalah ataupun dia tak guna bahasa Melayu
1: betul
0: sangat.
1: Bahasa Melayu. Tetapi ada satu segmen iaitu di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita akan menggunakan sepenuhnya lorat lokal, lorat negeri Perlis.
0: Macam dekat sinilah kita ada Sarawak FM. Dia menggunakan bahasa bahasa Malaysia. Tapi Malaysia? Ada certain, ya ada certain apa tu, ada certain program
1: menggunakan?
0: Dia akan menggunakan bahasa program, Melayu Sarawak.
1: Melayu Sarawak, itu dia. Wow, macam tak cukup masa je kita untuk bersembang ni kan. Macam silang budaya pula sekarang ni. Padahal kita sedang uji talian. Nampaknya, terima kasih kepada DJ Bija kami di Perlis FM ni ucapkan. Jangan lupa kan DJ Bija untuk kawan-kawan kita esok ikuti stesen berkembang silang budaya, iaitu DJ Syafiq daripada Perlis FM dan juga DJ Feli daripada Red FM.
0: Ya, betul.
1: Betul. Okay. Hot viral yang akan mereka kongsikan esok. DJ Bija.
0: Iya betul.
1: Baik. Terima kasih. Sampai di sini saja kita bersama dengan DJ Bija dari Red FM.
0: Alright. Terima kasih. Baik. DJ Bella daripada Perlis FM.
1: Bye.
0: And there you have it, the test line with our friends from Perlis FM. So stay tuned with the session tomorrow. It's gonna be Silang Budaya with our DJ Felicia J and also a DJ from Perlis FM. And right now we wanna brings to you the weather forecast. This one is direct from Malaysia itself. Hello.
2: Assalamualaikum and good afternoon Red FM listeners. I am Iskandar from Med Malaysia, and today's weather forecast for 22 May 2026, valid for 12 hours from 4 PM, issued by Med Malaysia. Weather condition for afternoon: isolated thunderstorm over the division Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri and Limbang. Weather condition for tonight: isolated rain over the division Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri and Limbang. Next, sea condition for Sarawak's water. Wave height at 0.5 meter to 1.0 meter. Wind direction from northwest with speed 10 to 20 km per hour. Lastly, minimum temperature is 23 Celsius. Maximum temperature is 34 Celsius. That's all the weather update for today. Thank you.
0: Thank you so much, Iskandar. All right, now let's stay with our entertainment right here on Red FM English RTM Sarawak. We have Here Is Earth, Wind and Fire September on Red FM.
3: Midday Mix on Red FM.